semua negara negara kita balik di PV, semua negara kita balik di PV, hanya menyusup.